chetuan pathian ini tilal khongai chuti zong chu tunjuma pathian phakna hlamoi tak tak chris ms donkima tilal khongai le lal minglena changte tena sakkan ngai thak thei chu ani.

mahi akasvani aizo laitan si nihin nikul le nikwa thanga thongkum kul le rukkumi laichan kan hongthlung changi kan chan an kan ngai tu nan za kan in tlai na kan chan hi medium of matter zanga somnga panga point panga kilo ha zanga som li le fm megahertz za point pasari.

Atu kan ngai mi thai lung mang bang tila van sa tu kha zasi asi atu wa chun kan chan no dong nak dinga hcc thong la sak mi nang he du ilen ti tila ngai na usi